0: Ini mana nuk gaya kita apa mungkin? Ini wakai sama nuki.
1: Orange.
0: Nah tu.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.